0: Merasilah pihak Tajilu Sorda Jag dengan malangan yang lebih sekurang jutlah oleh Radio Divisi Nasional Jadian dan Toka Gulu Asakan Muhammad Sisi ke Tasara Mangiswa ke Tajilu Sorda dengan ke Dote Kujo Gidi Jori dan Umar Idris Umar Wasisi Mata Mata Sisi kemudian banggasnya ke Kutso Gidi Mino Mamuan Mata Sisi Tajilu Sorda Bola Bola jindo kono ndo kujoko ke ya na meri mamda ya kadisi madisi pasai be gotu mbiri si ginga inom la mamte da ya kadisi mangi songan gito ti kuso mona bisit na jiki dobe tu gona jiki dobe tu ta ma ta mbiri si gembangi mi ngan gimi do tu bye bye ya kadum rama de si guto yo kuntum kendaga ri ne agiji rigobert ni ke regisseur d'antenne jimta roger micro by lionel nomen ngar marti pa ke tak la guerre pajal
1: Mane urdwa ilamaya, te katali tonje kaya gul. Urdwa ilamaya, mane urdwa ilamaya.

0: wala katolike nje kan yeje lowo ati duniya ntoni kas duniya ta gayin beta kas ge daga yanne gurs nar nar kas mang de kujinya ya gnore duniya ta gayin beta ba moda ya no gige ati gawo wale duniya to ba ya gno to bai krang to no bai ba majara igeri kumko yasikrang bai nai to tambangi songan ge do ti kujogi di doho mamte da ambiri yasigi ya kadisi ya radio diffusion national chadian bangi songan ge do te i kutumta kami si jotla nik misi yusuf ndikam quartier guji te ba guji krawa pandangan lali ananda boy inana ke kumi oso do gokontu ake woni ndan kaditengora de rinnei usman yusuf sharfadin baraka bari nangar malang no ade niku usman yusuf sharfadin baraka ni wa balnas nyaku kujogi di kogi bai deku donaran sen ade te ndogo na antanjana lembong bola randoso tele aundogo ali ade kubukron te taba kubukubu ada barne gran bubu konni jajile ne lani jajide lani ade kubukubu ko bai to t-shirt bai kubal ndulu yinu kumi oso don take woni ndan kadi tungorwa ni muru ni kale barn barni ngangali 63-43-54-41 kutumehe gidi muta kutso gidi muta kutumi gidi so kutso gidi kogi mbero urkollo mbero urkollo girko je kubo ngai kutapautu niku laundole lombai tarnoji toma même le lema Josephine Igue Mangel Catherine Baisane Edouard Baisane B Louise Igue Njenji Godo Njenji Goko Danganlaibe Madeleine Igue Njegedebe Aaron député Bayram tar pros per ik député bay desmal jonaji ik docteur banginam jonaji ik professeur nekul nang claris docteur singambay jisle o angeline je tunako malande jinikem bek nyamenat la naun kum ko ngai ka den nan ber klay wo bay ngon klay ber klay wo ngon dik jia ngo ko de bend ni ko ko de len juma kay tume len juma kay tume ni guto ndo ko dik di soso ena me ko gin ji kame to bay kem bek liante ada hingga tujuh ni tawai gue mau ikeran tu. Ber kelayo untuk naran si singgir di kemalangan zaman atla. Mundo be mia cilo. Dobara kana deli. Unaran ni kelau kai kura yo medara kei. Jebe goto adresa. Jodubum Gregor. Ike pal Bernard. Ike bekoi. Bekoi noji. Antoine Akeyik, Yo Ognoji André, Laundole Tamaji. B. Yik Njedubuma, Njekoro Node, Ma Malandegun Njinikembe Kumundu Nadendembere Klayonto. Alen Ngekuto Nikte Yik Ndok Biri, Adi Ndojeji Niba Ndok Jogi Dikogye Name. Dobadu Kutukrat Loko Ando Taba To kemdoge laundole lombai te bai karchi shagwat ta ndang laibe nuba de nuba ko tele ta kada ke jitoi nu bang gandang. Girko jiga adia kosa dumgar, wo girko janggar bay, kembekin jamanat la naun kum kongai kada nenan biar kelayu. Bay injur biar kelayu keretia neke ngenabai kosa dumgar, abar ningai ne maji. Adikin ginabai ko sadum garni ni guto kambe kin jamanatla ikundo ku joy na me kembal ku dubjo ku jokal ku me he dot inga tu ji tawai go moy ku woni dan gal sei ta nu ba barn bay ber kla yon to nan ji singe de gu gir ko ji ku bo kin jin kambe ku be sada kumura gaim leni o sar gu ni malang nan sim ber kla yon to Loko ando ba to ikam karci gashitu adi kam dogi yang kon kedengam ketog raki jim kosa dumgar alan nge guto ning ti kendo samaji ba endo ku jogi di metai na me ni to pat ke to krate nuba de nuba ko teleta kade njen nge guto nuba luk ma kem konveyant Girkoja kai toro bai to girkoja somte mbale noji malandu naun kum kongai kadnan ber klaya din ber klaya ngonde kedenga make ngonande arma mayam kura ram betol mbai ji ade arma mbai am kura ram betol mbai ji ni ba guto gambe kinjamat la dikndo Bandro jin daku dikiti mien nama ni inga tuju go mo ikran tembir klien to nanti singgir di kemalang ni inji kambi kembila ji bau bekarua kilanga boro bai koro kutu beci biku doba mundu njame natla malang ni nanti simbir klien to alen ge kutu ningti kendo aku bini adi indo jedi indo aku jogi dikogi na mien ni bai doba di kutu kurat lo ko ando taba to kam dogte ya babun nadi jerom betol mbay ji karci mursal ta duni rovia avini kondor kono ba lo kesayani ndandi dotne uter kosmos ugi no ba lo yoni ngor kari no ba de no ba hotel ta kade njen ge gutu no ba lo kuma ji kem ko be yant nem gan bangi ga ele kar manam bisit na ji ku do be te ji tele ka ro ko jara ta un pa krang ku do ka da wi
1: Digidia, Glandia Rato, Digidia, the Gamge, Glandia Rato, Digidam, Glandia Rato, Digera Dandara, Glandia Rato, Mara Girarawa, Glandia Rato, Amatia Kaki, Glandia Rato, Yasa Kamu, Glandia Rato, Mara Mareva, Glandia Rato. Maria Kamana, Glandia Rato, Maria Kailo, Glandia Rato, Maria Diriao, Glandia Rato, Mamma Sobiao, Glandia Rato, Mamma Mandir Sayo, Glandia Rato, Mamma Madindogo, Glandia Rato, Mamma Di Mandogo, Glandia Rato, Nia Indigidia, Glandia Rato. Am to go kubu o kalandia rato mama ma gonga

Awi Radio Diffusion Nasional Jadian Duka Gulu Asa Kadamu Nambi Siti Najika Dobe Tembang Kebo Iso Ngan Ketua Tiku Tuso Ola Najika Dobe Tu Niku Taka Gado Tajilu Sol Tu Bolan Tu Kan Na Ki Aran Kala Tiku Sodo Kongre Yang Gia Kenuasan Kom Gata Kosuga Ke Catuga Malang Ni Bai Ninta Bola Ada bolan to Amerika ji kendoi bate kempale ya demokrasi ni ninta koke. Ada do de gosna de takum ni ke presiden tu ko mandangi ke do kongret ni ada rine ali kolotu ucaimi. Ada do de gosna ta iki ninta kelanto ku so do kongret ni ba. Takum ni ke minister sekretar jeneral ya gubernemen Dr. Ramatu Mamat Utuin. Ni nena wasukum gote ni kung gakara dokla ya goku adi premier minister ni ba ni ku ambasadera lama yali na lo kadre kum tu kuto bai tu ni ko no bai wasukum gote ni ku presiden ya sena wo ada dikerangan mirinde ke dokla gatun deng abar dana personality ni tawa ni ngu kuto marang rena watun kum tu ada ni ku presiden ya kongre ko Ali Kolutu Chaini un aje saya orang di diskur kata Nasrani ba ni dana naje ni kurau komisaria ya Nations Unies ka enda ku mungo kurau kuaro ya degendur gitu ada barna itura de lom ni ni ba ni telere dari do tu bai ada naje ki kurau komisaria tu kontu ya Nations Unies ni enda ku mungo kuaro ya degit ni ba Ajinnya tu, tante ni woi sen kiam dogu kuman tu ada. Ori, najis ku saudan do tu ku atau do. Gengnu, ingeng om do be kadi askar ku cari tu ni. Najis ku tu, tanya ku presiden tu ku mandang ya kongren tu ali kulutu cai ni ba. Majis gaya kadre entan do tu, do de tu ba, yani kunjung ni ba majis kadre ku awunu pateng. Nik minister ni yan kelak sodo yan do ke universiti itu ke ada abang research scientific ke formation professionnel wan ya di doktor cita ke yombatna odna awu mbayen guno adi ke profes ke tendeng deng ta adi gir ngra log ni ada awu ke kembe ke lait bai dam ku tanjile itu ada ni la uni tapa Lo kau ni lo, doa yang ni deng-deng o tada ana saya ke, gak ni delegi ke ko ke saudara gengra lo kau no. Ada awak ni tapa na yang madik ni ku kumane, bayang na na ku kumani ba ke tempat waktu nonggo yali. Ba, kadina na ke yang kau no ra kadu tog yang doa tonu, tog na gutonu ni ba, ni no ni bas nanda tog na engai doa tu. Neka minister ni yang kelak saudara dorob ke majikade yang kalgain gode dotu. Ada barna infrastructure ni. Ni taba ayiri kade. Muhammad Alasen kada woi kundoi bola awi ni takla. Neka minister ni rine Amir Idris Kurda. Adi ni takla kundoi bola. Kita miran rob kumaji. Ada bar na bici maji kita nasrani ba. Rob na abina ambata. Wai to bar na hidrokarbir. O butal bagara oni. Ni ba ai kemarun di sama kini murai ni siri ke kembe ke njamen atla. Ni nena we ini tata. Ni ke kade mama dasi saya ni. Kelan gogara to taba mamudasi sai ni ba ikleke tam najin te tam minister ni dana barabe ni ba rob gun to ni nera de lo ne tor ngai lo kad de ketin ba mun doror de undurun doror de ni nengangai at majin gai kad ke rob gun to ni ba karan
wo kala yet nin gu kon nan daan ngayin gini barak gie nan daan kala yad kari ade nik ministre te li dabay dabay ba yi sin gini entreprise na adin si kala nto kade ki ira ini dog na nini si ko ina indo si kada ndoku beba na itoli takla ya sini ba nino ni kade ki ibe yeri ni bai na jini nik te ta nik ministre te ni no wo ministre te li da si nike gini technicien gini bai ay ray do rob ba ji ngor ku bar kok man gi ga yom la sen se wo ye duni ba ji ngai ka di king ai go sen ke tam ye ka de gen jin ja lo no te ni ba as ka dr manan kari kumbang na ray ne kla ye si ni wo ku man ne ma ji a wo no ke te le ne wo ba na ji ko ta tor ta te ni ke minister da de ni ke mamat kilar kial wa ko mbir na ji jina wo to kum to ko mandang ni Nik ministri yang gen dorg adi keda bala ini ta kundoy bola adi kem lokusan indan di dot na residence ni bai projeta ni ba projet toni i fond international de développement agricole o union européenne non in ko joto ni ndan lo de na ta kadu projen to ton bai ni ada proje ke ke sodori wa sodoya ni kada ndor ni ba kada ke rekia ke sabutu pututa ada ke iri na era ta kada ndor to ni ato so to wa ni ba yang ke rang woroto no bai ni ba ni na wa ini ta ke ndoy bola ade jir ke lakon ni awi ni ta ko to mandang ni proje ni ate ke yang ni mikro entreprise ni ba asi bu ko gi ku kutumi dot no by entreprise agricole ali ku so don dor wo ya ni taro bu ke ka de na na gi gi ang lo island do ke me ni ku so do emploi ali ku le ni ba as ka de de ge do da sinya ku bumi no kari ada bar ne emploi ver ni wo wai to projet to ni as ka da wo skill ta ku ji ga sinya ku do bu mata no lo koni ke tamye kada nandan doro ba ndak lo ni ase nya ke hektar no ase nya ke dubu ko gino kari projen to ni ke awi ke dam kerara ke tua gen gralo eji ke chatla awi ke proves ke mayo ke bi ke dam ku dun be ta bar ne mayo ke bi est o proves ke man bulu shari bagir mi o kembe ke njamenat la ba projen gun to ni na sodu adi ni ke asan lame tawa ni nai kod mir na ji ji ke awo te kum te ni ke sekretar d'etat ke ya finance bai jeri ka de ilo patmane anda kumun do moyo gojitu moy naria gogo ada tagbe ni ba kem gong yadu kono telen ke yag ni yag rak lagta ada ada na ba ne kit ge ada ne komin ku ku jogi di mata ba ik so do province ge ma chef lieu ge province ge ke chat ge ko malang ni ba projet ke awas kil yani kla ya numérique konne jayne jijitu dot wara banne patni adini ke secrétaire d'état ko ya finance o ya budget jada kampar ni ko na inda ko mun go yani do kosna ke do degnos na itel ng ka de yara kla gun to ka de nge ke so do province se gni
yakundum da kada woi ba ari ne agi jiri go ber Lionel Nomengar ne ngi tud na jiko do wete ta jiro sort bola kar simam jise sibay mberi yasi ge ne ngai nom tla kan mam tude kadasi